lakini haijui kesho yake. Mheshimiwa Naibu Waziri, suluhisho pekee ni ushirika.

0: Jenga kutoka Kongowe Mzinga Dar es Salaam. Nambari ya simu ni 0787983129.
1: Maende ni na udubu ndugu zangu na wasa, mabibi nanyi mababu kina Juma na Mayasa. Ngao kwa mtu adabu sivyema kufanya visa, binamu kafanya kosa kumkata wajibu. Kumkata wajibu amefanya kubwa kosa, kavunja utaratibu kwenye janga kajitosa. Musimone aibu kumtenga inapasa, binamu kafanya kosa kumkata wajibu. Simkewe Zainabu yeye si yake furusa, kipi kilimpa hubu kwa dada kabebesa. Katukataza wabu binamu kuwa tumasa, binamu kafanya

sa kwa mumba mgetubu nye mgejitakasa. Akhera kuna adhabu inayoumiza hasa, binamu kafanya kosa kumkata wajibu. Tamati nawe kanibu hamkuchunguza kisa, kosa kafanya.

0: Nimefanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Pako bila vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC.

Bila shaka dunia itachoka na nyakati zake zilizogawanyika. Bila shaka dunia itachoka na kile kinachotarajiwa. Na kisiwe kila